Mungoda muntu mba matama lekani nyerezera kuvana mwemantha kukugopani. Alikuchalira maziwo. Alikukonda maziwo. Akukonda kulonga usho. Pina mwene mwe du no chete. Lekani nyerezera kutine ndisubirubi penu ndibenzi. Mbwenye nsiku inadzafune kukutairani usho. Amunamwe. Nukupangani ne mwene ndakadirira kumunda. Chemera washika tishakondewa Nia kwenda unoyo Mulungu ndilote sembwe nipano nsiku inafunene kufa Odi ndinafa kumachibese, kumasikati, kumasiku, kumahulo Makala kwecha atai Unakona kundilote sa watani kani ntonga ikangona banje nyamalenga kwe kukuzulu nipange nipano kutindisosanyike Nipano kutindisosanyike

yakwenda unoyo Lazaro Vinyu ndalula dende amunambo mukafuna Simba tomalangana nithunga yuna pia kama kumashanu napipfemba penu makumatanthatu napishanu ulikwenda kasimba mwali wapia kama kumawiri unakwanisana naibi unapatwa na matenda mtima pezibieni unasereferi unaroa unafa ndikukupanga ba sakathungako ona basi akusiya gwamwa aita kasaka onango ha ini pano nonda mfunzise ndine pika mfunzise ukanyerezera kuti tani wagula ntimache yakubalisa nyimbo njinei Saloxi G thangwenji mwandi tibula mwandi menya thangwa chinjanji mundipange mwadidi lero ine pano dzulo nikhali wa shuzwi apo mungamwa pamporia upurushushu tikana tikana anthu muna menywadi muna tabuka ba muna para umwe ni matenda ni nsara nidikile kuti wani ukungunyuke ukungunuke ndilero na kutibula nikamenya nipa kamenya nipe kalimu nsoro mwako katika natikana kamenya noyo kamenya iwe efe